Enchekasi akoma Makola International Market. Mr. Gordon Ajakum. Makola Mamen Ankasa. Nana Prempe. Mr. Eskin Fante. Watina ana ya brother Dan. Wanine yere. Oba Sarah. Abawa Sarah. Omu kwa denya miyasi. Ewradi nyangu pwacho omu.